katakan tasyuh. Tukan aku nawang, makiku nawang. Tutapis pun zapis, yutakan tasyuh. Ku yakisu Kristus, kispisis kami. Jaki kau sakupi, agzawas kami.